Bueno, baiklah, tanggal dulu kita di sisa es minuto sedikit hubungan bakalabai ang alas kuatro sekapurun. No, di situ bagaimana gue bari katunya tulu menun anda menebaka senyuman perihapun kerunya. No, kaya ini terbakai pada honu sampai galah. Nang isnak di bantanan, no, kumplitu di bas isnak yang terlalu. Muraga mijo takilid dan bulsa. Sugar, sugar. Sugar. Atau dekat dengan sugar dengan daya bitik. You are my king. Okay, alas ikut bersama yang hapun alat gerinya.

Berapa kali? Dia bilang, ah, dia bantu bini saya usah ini, gak kuat mana, saya gak ban mana, usah mana, kasih simpul ban dia. Kena. Aku juta ke ya mereka atau mau kasih nampu atau kering. Baik, aku juta kat tu sana ingin pa batik mai galah. Nai nengai dari sa Karmila. No atau nala ingin pa sukip dayun dari mai galah. Karena tu nai sebulan lain, magbuk lain, matung bulan lah. Mereka bagi apik tahan tada tu sa gua tadi. Baik, no, kini nerang tak. Nah, lebab ni. Still, you know, I like to. Bueno, napa ni ga ku ada di Maigala no? Atau ga ku ada gini kai? Aku buat gini kai di mana ku ada gini kan? Gini nga dilip mama oba, no? Ya, gusto gini sila kena original, no? Nala sige. Ini lah satu ipa batu huli pelatu di baik jalan. Atau negara gue sabdi ini menghagapi alang ke genimu.

Bueno, mai gara tarde a dura kita 46 minutos semana makala baeng alas 9 sa gabi. No, dari sempat barang kubaring atunya turmanon. Bueno, atunya pabinaon, kining lainnya dalit lingau. Alainya kiriung tanan, samtang ketung uban ini geduka-duka lagi di tahun. Ika ni BW, hainang mga panumpak mo.